su pique prima, su pique pratico, su pique sacrificado, por la ampa que acaba de decir Abba, a más como que una ducha duchi, y una ducha la cubi, y una ducha saña, y una tumbi. A más de un chino, a chino, a chino, a chino. Como antes me iba a dar. Como le dije, si me mojaron, le eché la cara a la mano, no le dije tú. Ya yo paro, nunca salió esa, ya no la vas a cagar, sabe esa. Se sabe que yo ya sé que caí. Liba, va a ir y no le dije a la cara. Ah, ya no la va a ir y no le dije a la cara. Apunta a que hay un chichino, a toda la mujer más de una. Kuma ini wajib cek, ini wajib cek. Kalau orang kau kena, kena orang mengenai orang. Kau dah mahu jadi ni. Siapa orang suka cakap dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, maka orang kita kalau siapa sahaja mahu, abu malah. Kami yang ada di dalam mana, nazar Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak Allah yang paling labadi. Kuma ini wajib cek, kalau orang labadi, ini dah orang kau kena bodoh. Kuma Abu Bakar terhormat dan bahasa ulama. Dia pada amat itu sih. Inda sudah bahas kembali. Malam hari boleh iman di bumi ini. Ini iman ini kita boleh iman di bang anci. Zaman Allah sesala mewajib kita baca mesti orang saya nak awak nak ini di bang anci. Zaman Allah ini mana orang akan kasi. Hakak kurama. Dia cipta orang tak sama aku yang. Saya mesti membita. Saya tak sesuai aku. Kecik yau kahana di kamar, tunggu dia kembali anak beliau kamar dalam yang kedai. Nama saya kecik sih, mana lah dia ibu dia terkalem kurang cerita bagaimana, bagaimana cik bayi ibu dia tahu bagaimana. Allah Taala lah bayi ni dah Abu Bakar muda saja. Maka dalam Allah beramai lah dia sudah masih muda. Amal Allah lah masuk. Kau kerja dia dalam ada macam ini dah, beraku ni. Aku ni nak faham macam mana faham biasa orang nak kena sekali kena kerja atas itu rumah mahir ni dia kena kerja sebelum tak. Dua kita ni macam mana ni tak kita orang nak kena. Belum beraja kita ni macam jangan cik. Amah ada tu yang tu bintang jadi, mana tu bintang jadi yang tu buka. Siapa mana? Tapi dia nama tu berdiri dia kata boleh Allah membaca dalam nama. Jadi Allah tak bersih tu rumah ada. Sebab ada kerana bagi ada. Ya mana ada boleh jangan jangan. Si ini dia siapa pak mungkin pakar sebab ini lebih ahli si kaki. Si tang ada mungkin akan bersih dekat sebab dia dia terlambat. Si kan terlambat dia dia terlambat sebab saya aku jatuh. Abah saya terbukar jatuh. Kuma hana si abu si hana si abu sya. Jatuh kuma nak kembali nak dengar kan hana si kuma si dia ini wah saya nak buat sendiri. Adam aku mesti kuma nak tukar. Kuma mana bersyarat. Hak Allah ada kata bila Adam. Si dia hamil nak mungkin pak. Dan bahar, dan kuma abu buah, dan awam, dan cikin buah. Allah yang boleh berbicara dengan Allah. Syiasa asli surat al-Nahl, dan Allah yang tadi abu buah dia boleh berbicara dengan Allah. Nah, abu buah dan ajil hawan ini memanjir Allah. Saya Allah yang cikin berbicara dengan Allah yang ta'lam. Allah yang ada syiasa pada hadith terhadap Allah yang berbicara dengan Allah. Kau mudah dan campur saya bagi Allah buah yang berbicara dengan Allah. Wahai daripada kamu mesti boleh anak terbalik. Jangan ada mana apa pun buat nanti dia wanda hari ada macam mana. Duki, jejaki, terapun itu semua apa dia? Semua macam mana sih dia?